Akaswani Churchanpur Hongki Puang Khyang Na FM Zalikhat Poinli Apanahi Tuni ni sim Jun som ni le thum sang ni le som ni le guk tho le ni jingkal da guk agin to ki tonin tunia dinga hunse masa honahi ngai hetu te na vekun jingkal pha

Akasvani Chuchanpur Nihlalam Nidan Gumle Akim Tingle Pulepala Kisa Dem Khuzang Le Loi Huakona Ingai Diu Chule Mei Thai Ni Ahi Tokilona Ning Hoi Kimin Mei Thai Ni Khua Mei Thai Ho Haulim Pin Ane Na Zong Ingai Diu Hi Tuzinka Nidan Sagi Minit Som Thumalhin Ta Tokilonin Ipa Nuchan Hina Kichai Tai Muntina Radio Program Ngai Zou Si Ni Khumannu

Akaswani Churchanpur to Zingkala tangam gingkilom huna kom kampawa la ingai thiu hei tanai ta tuin da gele minit som nga lenga gin to kitonin tumlam gamte huna Justin Bieber apanin latwal leng inangai ding